0: sini dah aku baca buku. Sekarang mana ni? Dalam ini dia ni kalau dia ni kalau dia beli.
1: Thank you.

0: jam orang barang yang lewat masuk tu.
1: Kamu dah lewat.
0: Kamu sih tu lewat balik mau. Lewat balik mau makan. Asyik aja.